Kok Bapak boleh sih? Adik kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adik batuk. Tapi Bapak bilang enggak apa-apa. Ya udah, adik ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Kawan Radio Republik. Kau mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
5: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
4: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
5: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
4: Ah, iyo kak.
5: Iyo.
4: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
5: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
4: Baru depo cara bagaimana kawan?
5: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang, Kangkung iya sabenget sabaraha?
1: Oh, nge, Bakayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nge, Pak Pinsar, pare ne sawo kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
7: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: I love you actually quite seriously.
10: Said what?
9: I love you.

0: psychotic. Baby, that's not how this works.
1: Will you dance with me?
2: Yes.
3: Whenever you want to, swim right with me.
4: This is the high note.
5: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
6: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
7: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
6: Jangan ah, malu dong.
7: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
8: Sai, kita berdua di sini saja ya.
7: Iya deh, Sai. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
5: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Public Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain perusahaan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kau pun urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Pernahkah Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

0: ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih.
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Oh, gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Kavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Hi, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan telah bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Iya, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi upaya

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Selamat pagi, Ayu.
2: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
1: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
2: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
1: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu nggak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
2: Ya nggak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
1: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lo di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok gak ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi tuh mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar alergi di muka kamu gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: ada satu, Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar, makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.
1: Hai teman Pro2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No, no, no, no.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

kamu. Oh, mungkinkah cinta pandangan matamu.

Level 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi,

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: cinta.
1: Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian.

kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditanyakan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada tiga syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah, tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada dua cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas macam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan $10,000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayo Maitara aja. Tadi Tante lihat berita di televisi itu tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini. Aduh.
2: Sio, sayangnya. Itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante. Tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
1: Iyo toh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah toh. Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat.

0: FM.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Simak yang satu ini.

kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: patah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
0: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Gitu.
0: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
0: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
0: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
0: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

0: new mobile application RRI Playgo.
1: Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo.
0: Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, 2. Pergantian Tongkat Estafet Kepemimpinan Presiden, 3. Persiapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

0: Cepat, Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan, Mi, kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ba, apa itu ah? Kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri toh.
1: Iyo, Mae, Mae ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu. What? Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
2: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi, super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabuang di got depan, di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kok tidak dengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, tidak ada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah tidak ada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, iya, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor Gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor Departemen Badan Usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Koops, putri sulung wali kota Bandung Bertus Koops dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. 3. Gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. 4. Bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. 5. Peletakan batu pertama gedung sate, salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. 6. Gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan yang terakhir, halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
0: pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
3: Noken lah.
2: Noken, kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
4: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
2: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu, meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Menjadi seorang yang bergelar sarjana adalah impian banyak orang. Sebab menjadi seorang sarjana dianggap sebagai orang yang berpendidikan sekaligus menjadi agen perubahan. Tahukah kalian, setiap tanggal

Kedua, Hari Sarjana Indonesia berawal dari ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional yang diunggah oleh Kemendikbud di Twitter pada 29 September 2014. Kemudian tagar Hari Sarjana Nasional mulai diramaikan oleh warganet. Peringatan ini merupakan hari spesial bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus memberikan apresiasi pada para sarjana tanah air. Selain memahami tentang Hari Sarjana Indonesia, perlu diketahui juga bahwa sosok yang pertama kali meraih gelar sarjana, ia adalah Kartono, yang merupakan kakak dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kartono yang memiliki nama lengkap Sosro Kartono, ia pun lulus sebagai sarjana selama 2 tahun menempuh jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur di Leiden University, Belanda. Kesempatan itu didapatkan Kartono saat pemerintah Belanda mengadakan politik balas budi. Tak banyak orang yang mendapatkan kesempatan belajar di bangku kuliah

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia, Pierre Tendean. Sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh Aha Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua sejoli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu, karena Pierre Tendean harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendean kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri untuk melamar Rukmini di depan orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi Sang Jenderal Aha Nasution. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalnya.
4: Tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil, di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun 1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Rara nanya Bu Rati kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah. Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya.
3: Ibu, Rara itu kerja. Tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
2: Emang bisa, Ca? Kerja tapi gak ke kantor?
3: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
2: Berarti dugaan ibu salah ya, Ca? Nanti kalau ketemu Rara, ibu mau minta maaf deh sama dia.
4: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
5: Masuk lihat-lihat ayo.
6: Boleh, tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung jadi. Leo, ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang su belanja lagi. Terlalu boros sampai.
5: Aha, terapa-apa Mary. Baju ini keren-keren sekali Ale. Rugi kalau terbeli.
6: Yang rugi itu kalau kau telah menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau semulai berinvestasi untuk kau masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Terus selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

Oke teman Pro 2, masih di kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2, suri teman terbaik kamu. Ayo teman Pro 2, apa kabar nih untuk kita semuanya? Oke, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan semoga kita sehat-sehat selalu nih teman Pro 2. Oke, untuk kamu yang di weekend terakhir pada mingguan kita kali ini ya teman Pro 2. Oke, Kak Oce akan temani ruang dengar kalian nih teman Pro 2 dari santai sore kita hingga jaga malam sampai tutup siaran ya. Oke teman Pro 2, seperti biasa Kak Oce akan temani kamu dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi yang terupdate. Kayaknya sebentar kita review-review film aja deh, lebih bagus nih teman Pro 2. Karena di sini banyak film yang terbaru ya yang dirilis nih teman Pro 2. BTW kalau Kak Oce membayangkan ya kalau kita di Serui ini ada bioskop, mungkin tempat pelarian kita sebagai Gen Z ya pasti ke bioskop ya teman Pro 2. BTW karena di sini enggak punya bioskop, jadi kebanyakan kita Netflix aja. Oke, siapa nih antara kamu yang sering suka nonton alur cerita di YouTube, kamu terasa sendirian. Kak Oce juga ya sering banget nih kalau gabut suka sekali nih nonton alur cerita nih di Facebook, di Facebook dan juga ada di YouTube ya teman Pro 2. Ayo teman Pro 2, untuk itu oke, tetapkan kebersamaanmu karena setelah yang satu ini Kak Uci akan balik lagi ya teman Pro 2.

0: Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.
1: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
2: Iya, kakak. Rotinya jatuh, kakak.
1: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
3: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri, tidak peduli permukaan apapun. Selama 1 menit, jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

Oke, teman Pro 2. Hai hai hai. Oke, yang masih stay tune nih with Kak Ocha di RRI Pro 2 Serui. Oke, teman Pro 2 yang masih terjaga di sana nih, kita akan mendengarkan informasi nih teman Pro 2. Kak Ocha berbagi info terupdate seputar teknologi ya, teman Pro 2. Oke, dan tahu enggak teman Pro 2, kali ini perusahaan Apple ya bakal menggelar ajang akbar tahunan Apple event pada minggu depan, tepatnya 9 September 2026, yaitu acara yang bertema Surprise and Sign. Ini akan digelar secara langsung dari Steve Jobs Theater Apple Park terus Cupertino, California di Amerika Serikat nih teman Pro 2. Akan dibuat acara peluncuran ya. Oke, dan acara ini bisa ditonton online juga melalui situs resmi Apple, Apple TV dan juga YouTube. Tahu enggak peluncuran apa? Peluncuran iPhone 18 Pro loh, teman Pro 2. Jika merujuk ke kebiasaan-kebiasaan sebelumnya nih teman Pro 2 lewat ajang Apple Event di bulan September ini, Apple diduga kuat ya bakal merilis iPhone generasi terbaru yang mungkin bernama iPhone 18 series ya menjelang peluncuran iPhone terbaru ini. Dan kita lihat harga iPhone 17 di Indonesia yang telah dirilis tahun ini telah mengalami penyesuaian harganya loh teman Pro 2. Ya lantas sekarang berapa ya harga iPhone 17 series di Indonesia ini? Yuk mari kita kepo sama-sama. Ya untuk diketahui ini teman Pro 2, iPhone 17 series terdiri dari iPhone 17e, iPhone 17, iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max. Ini berbarengan ya dengan perilisan iPhone 17 series terdapat pula model iPhone Air. Ya, dari semua model itu harga iPhone 17 series saat ini di Indonesia ya paling murah banget ya, di banderol sekitar harga 13 jutaan loh, hingga yang paling mahal 30 jutaan. Jika yang berminat membeli ya teman Bro 2, oke. Harga iPhone 17 Pro Max mungkin seharga kalau saya punya motor di luar ya 30 juta lebih lah. Oke teman Pro 2, ini harga iPhone yang paling rendah ya 12 giga 256 giga, itu dengan harga 12 juta 999, 13 juta lah itu harga paling rendahnya. Dan harga iPhone 17 Pro Max yang paling tinggi 1 terabyte-nya yaitu 34.249.000. Wow. 17 Pro Max 1 terabyte itu dipunya harga kan bisa beli motor satu loh teman Pro 2. Langsung sobek dari dealer nih. Tahu nggak teman Pro 2, daftar harga tersebut ya dihimpun langsung dari website beberapa distributor resmi di Indonesia. Dan ketersediaan harga iPhone di Indonesia itu bisa beredar antar distributor resmi serta dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan dan promo masing-masing. Ya, Apple hingga kini belum membabarkan detail informasi mengenai model dan spesifikasi iPhone yang akan dirilis. Namun ya teman Pro 2, rumornya ya telah banyak beredar kalau lantas seperti apa sih model dan spesifikasi iPhone 18 yang diduga akan dirilis pada 9 September ini ya. Seperti apa sih spesifikasinya Kak Ocha? Oke teman Pro 2, ini menurut rumor yang beredar ya, bukan menurut Kak Ocha. Oke, lini iPhone yang terbaru yang akan dirilis pada ajang Apple Event 9 September nanti ini punya deretan model yang beredar dari seri sebelum-sebelumnya ya. Dan di tahun ini teman Pro 2, Apple diduga tidak akan merilis iPhone 18 reguler ya. Jadi
teman Pro 2 pada ajang Apple event besok ini, Apple kemungkinan hanya akan terdiri dari varian tertinggi yaitu iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max aja ya teman Pro 2. Tapi bukan cuma itu aja ya teman Pro 2. Apple juga dikabarkan akan memperkenalkan iPhone lipat pertama yang selama ini ya disebut-sebut dengan nama iPhone Ultra atau iPhone Fold ya. Jika benar nih teman Pro 2, iPhone lipat akan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah lini iPhone dan bakal cocok dengan tema acara yaitu Surprise and Sign nih teman Pro 2. Jadi selama ini ya teman Pro 2, Apple ini ya diketahui belum mengikuti tren ponsel lipat loh yang sudah lebih dulu diadopsi sejumlah kompetitor yang lain seperti Samsung hingga Google ya teman Pro 2. Sementara itu model iPhone 18 reguler dan iPhone 18 e diperkirakan baru akan meluncur pada musim semi yaitu Maret hingga Juni ya 2027. Berarti tahun depan nih teman Pro 2. Kedua smartphone ini kabarnya akan hadir dengan desain yang mirip dengan iPhone 17 Pro. Peningkatannya justru dalam hal jeroan perangkat aja ya. Tapi keduanya ini ya diperkirakan menggunakan chip A20 Pro yang dibuat dengan proses fabrikasi 2nm ya. Dan di sini kamera utama juga konon ya akan menggunakan lensa dengan aperture variable. Ya selain itu teman Pro 2, Apple disebut akan memperkenalkan modem buatannya sendiri ya, yakni C2 atau C2 nih teman Pro 2. Bocoran iPhone Ultra nih teman Pro 2, kamu dengar nih. Jadi perangkat ini ya disebut-sebut memiliki layar luar 5,5 inci dan layar bagian dalam 7,6 inci. Ponsel ini dilaporkan mengusung desain lipatan melebar ya wide fold seperti Galaxy Z Fold 8. Ya, ponsel ini juga diperkirakan menggunakan rangka berbahan titanium. Ya, wah, luar biasa. Apple ini disebut juga berupaya mengurangi lipatan atau creaser pada layar yang masih menjadi salah satu masalah umum pada ponsel lipat. Namun ya teman Pro 2, upaya membuat perangkat tetap tipis mendesak Apple membuat sejumlah kompromi ya. Contohnya ya seperti Face ID kemungkinan digantikan dengan Touch ID yang terintegrasi dengan tombol daya. Dan di sini juga kamera belakangnya diperkirakan ya hanya memiliki 2 sensor aja, bukan 3 seperti lini iPhone Pro saat ini. Oke, seperti yang boba-boba gitu ya teman Pro 2. Tapi yang iPhone Fold ini akan diperkirakan memiliki 2 sensor aja. Terus kauca harganya tuh mehong apa enggak? Nah teman Pro 2, harga iPhone terbaru dilaporkan berpotensi melonjak drastis ya hingga hampir 5 juta per unit nih teman Pro 2. Ya isyarat kenaikan harga ini diperkuat oleh pernyataan CEO Apple ya. Ia memberi sinyal kalau harga produk Apple ini berpotensi naik dalam waktu dekat karena dipicu oleh melonjaknya biaya komponen memori dan penyimpanan. Ya dalam wawancaranya teman Pro 2, manajer Apple mengatakan kalau Apple selama ini berupaya menahan kenaikan biaya produksi agar tidak dibebankan kepada konsumen. Namun teman Pro 2, tahu enggak? Kondisi pasar saat ini ya dinilai sudah tidak memungkinkan lagi ya. Ya belum bisa dipastikan apakah rumor-rumor di atas akurat atau enggak nih teman Pro 2. Tapi informasi pastinya nanti bisa kita saksikan di tayangan live streaming yang akan disajikan Apple pada 9 September 2026 mendatang ya teman Pro 2. Untuk kamu mungkin para pecinta iPhone ini, kamu gas langsung karena ini peluncuran. Oke, tanggal kayaknya kalau tanggal 9 September 2026 Kauca Dinas, Kauca akan berbagikan informasi live streaming launchingnya iPhone 18 ya teman Pro 2. Kauca akan bagikan informasinya. Tapi kalau itu Kauca Dinasnya tanggal 9 September.
Oke, teman Pro 2, kita break sejenak dulu ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2. Serui teman terbaik kamu.

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih dari kawasan Jalan Pantai Mura, ada frekuensi 101,5 FM Barari Pro 2 Serui. Oke, teman Pro 2, kita lanjut ya.

Oke, tadi kan Kak Uco udah bagikan informasi teknologi. Oke, tanggal 9 September akan dirilisnya iPhone 18 Pro dan juga 18 Pro Max. Dan masih dari seputar teknologi nih teman Pro 2 dan Ake. Ini kabar gembira ya, datang dari Telkomsel yang buka suara terkait aturan baru pemerintah yang mewajibkan operator seluler melindungi sisa kuota internet pelanggan. Ya, di sini Vice President Corporation Communication and Social yang mengatakan kalau pihaknya saat ini tengah melakukan kajian menyeluruh untuk menyesuaikan produk dan layanan Telkomsel dengan regulasi yang berlaku ya teman Pro 2. Ya, dan Telkomsel ini ya patuh terhadap putusan MK serta mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat perlindungan pelanggan. Ya, Telkomsel juga memahami pentingnya perlindungan pelanggan ya, termasuk penyampaian informasi layanan yang jelas dan mudah dipahami. Kendati demikian, dia juga membeberkan mekanisme penerapan aturan terkait sisa kuota internet pelanggan. Ya, seperti diwartakan sebelumnya ya teman Pro 2, aturan mengenai perlindungan sisa kuota tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital ya nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Ya, SE yang diterbitkan atau surat edaran ini sudah diterbitkan dari 28 Agustus 2026 ya. Itu melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak setelah masa aktif paket berakhir nih teman Pro 2. Operator juga dilarang menggunakan biaya tambahan kepada pelanggan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota yang telah dibeli. Ya, aturan tersebut juga nih teman Pro 2, operator tidak diwajibkan menerapkan mekanisme rollover untuk seluruh paket internet. Operator dapat menyediakan sejumlah pilihan perlindungan sisa kuota seperti akumulasi kuota, yaitu rollover, ya perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi hingga pembelian dana refund. Ya teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital juga Kemkomdigi memberikan waktu hingga 28 September 2026 bagi operator seluler untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026. Dan tahu enggak teman Pro 2, operator juga ya diwajibkan menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Kemkomdigi paling lambat pada tanggal tersebut. Dan selain itu teman Pro 2, operator juga diwajibkan melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban secara berkala setiap bulannya. Menteri Komdigi sebelumnya menegaskan kalau kuota internet yang telah dibeli merupakan hak pelanggan ya. Ya, adapun surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan MK nomor 273 ya tertanggal 23 Juli 2026. Kemkomdigi menyebut kalau aturan baru ini ya diterbitkan karena masih menerima aduan masyarakat terkait operator yang dinilai belum sepenuhnya mematuhi putusan MK mengenai perlindungan sisa kuota internet ya teman Pro 2. Oke, ini dikasih batas waktu hingga akhir September ini ya teman Pro 2. Menurut kamu nih bagaimana? Coba kamu periksa, kamu punya kuota apakah kamu sudah masuk di zona aman atau belum nih teman Pro 2, karena ini udah ada surat edarannya loh teman Pro 2. Oke. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu. Ini teman Pro 2, satu lagu buat kamu.

termasuk golongan darah yang cukup langka. Golongan darah ini dapat menerima transfusi darah dari semua golongan darah yang lainnya. Golongan darah AB adalah golongan darah yang memiliki kedua jenis antigen, yaitu antigen A dan antigen B. Orang yang memiliki golongan darah ini lahir dari orang tua yang memiliki golongan

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat yo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi, dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya.
2: Tidur yang berkualitas.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro, bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
6: Bulan Agustus adalah bulan di mana banyak sekali perlombaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu Panjat Pinang. Tahukah kamu? Ternyata Panjat Pinang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Hiburan ini dulunya dikenal dengan The Klimes, yang memiliki arti memanjat tiang. Pada masa itu, Panjat Pinang biasanya diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina. Dan bukan hanya itu saja, masyarakat Belanda juga mengadakan hiburan ini saat mereka memiliki rencana penting seperti pernikahan, hajatan, kenaikan jabatan, dan lain-lain. Dulu, para penjajah memasang batang pohon pinang setinggi 4 sampai dengan 5 meter yang telah dilumuri minyak atau oli di sebuah tanah lapang. Pada masa itu, hadiah yang diperebutkan adalah bahan pokok seperti beras, roti, gula, tepung, serta pakaian. Bahan pokok tersebut tentu saja sangat mewah bagi masyarakat Indonesia yang saat itu hidup serba berkekurangan. Orang pribumi bersusah payah memanjat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sedangkan para menir Belanda sebagai penonton hanya tertawa melihat para orang pribumi yang tengah memanjat batang pinang. Hal ini membuat para pribumi pada saat itu sangat direndahkan. Itulah kenapa sebenarnya banyak orang yang menentang adanya lomba panjat pinang diadakan di Indonesia. Bahkan, pemerintah kota Langsa Aceh sempat melarang lomba panjat pinang pada perayaan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, urusan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau pun urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

Hai teman Pro 2, hai, masih stay tune nih di Jaga Malam kita kali ini teman Pro 2. Oke, kali ini Kak Ocha akan ngobrol nih teman Pro 2 seputar perfilman. Dan kali ini teman Pro 2 ada banyak filmnya sampai Kak Ocha bingung. Tapi tahu gak teman Pro 2, kali ini Kak Ocha akan ngobrol film yang plot twistnya paling gak diduga nih teman Pro 2. Berapa? Oke, mungkin bulan lalu ya Kak Ocha udah pernah bagikan juga ya, ada beberapa film yang plot twistnya gak diduga nih ya teman Pro 2. Mungkin salah satunya kamu pernah nonton nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, film heist biasanya mempunyai formula yang hampir mirip ya, dimana ada sekelompok orang mengincar target bernilai tinggi, menyusun rencana lalu menjalankan pencurian yang hampir selalu menghadapi masalah. Namun nih teman Pro 2, beberapa film heist yang mampu menyajikan plot twist yang sulit ditebak dan mengejutkan. Pertanyaannya film apa saja nih Kak Ocha? Oke, yang pertama ada film Logan Lucky. Ya, sekilas nih teman Pro 2, film ini terlihat seperti cerita perampokan yang dilakukan kelompok amatir ya. Jimmy Logan kehilangan pekerjaannya dan kemudian mengajak saudaranya Clyde untuk mencuri uang dari Carlot Motor Speedway ketika balapan NASCAR berlangsung. Ya, mereka bahkan harus mengeluarkan Joe Bang dari penjara sementara waktu ya, karena membutuhkan keahliannya sebagai ahli bahan peledak. Rencana tersebut terlihat nekat ya, ya terutama karena orang-orang yang menjalankannya ya jauh ya dari gambaran pencuri profesional seperti kelompok Danny Ocean. Ya, justru kesan itulah yang sengaja dibangun oleh film ini. Ya, setelah pencurian berhasil, Jimmy tiba-tiba mengembalikan sebagian besar yang mereka curi. Polisi kemudian menemukan uang tersebut dan kasus seolah berakhir tanpa memberikan keuntungan besar kepada keluarga Legend. Dan tindakan Jimmy membuat rencana yang sudah dibangun sepanjang film terlihat sia-sia aja. Namun teman berdua, ternyata ada bagian dari rencananya yang tidak pernah diperlihatkan kepada penonton, yaitu Jimmy dan kelompoknya ini sebenarnya mereka menyimpan sebagian uang sebelum sisanya dikembalikan. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan sekaligus membuat jumlah kerugian terlihat cukup jelas untuk terus dipermasalahkan. Nah, teman berdua, twist tersebut ya mengubah cara kita sebagai penonton melihat kalau Jimmy ini ya, sejak awal ya dia sering dianggap sebagai sosok yang hidup dipenuhi dengan kesialan. Ya, sementara keluarganya bahkan dipercaya mempunyai Logan Family Cars itu. Kenyataannya nih teman Pro 2, Jimmy ini ya mampu membuat rencana yang jauh lebih cerdas daripada yang diperkirakan orang lain. Di sini juga ada Steven ya yang sengaja menyembunyikan beberapa langkah penting agar penonton baru memahami kalau keseluruhan strategi setelah pencurian selesai, FBI memang masih mencurigai mereka ya. Tetapi kelompok Logan berhasil keluar dari operasi tersebut tanpa bukti yang cukup menjerat mereka nih teman Pro 2. Oke, film berikutnya yaitu Reservoir Dogs nih. Oke, volumenya wah menantang sekali. Oke, Quentin Tarantino melakukan sesuatu yang berbeda melalui Reservoir Dogs ini. Teman Pro 2 tahu gak film ini ya? Bahkan nih tidak memperlihatkan aksi pencurian berlian yang menjadi pusat konfliknya. Tapi cerita ini ya langsung membawa kita sebagai penonton ini menuju ke kekacauan setelah perampokan gagal. Dan beberapa anggota kelompok tewas, yaitu Mr. Ocean yang terluka parah dan anggota yang tersisa berkumpul di sebuah gudang ya. Mereka kemudian menyadari kalau polisi datang terlalu cepat ketika pencurian sedang berlangsung. Dan kecurigaan pun muncul ya kalau salah satu anggota kelompok sebenarnya merupakan informan polisi. Wah, dan di sini Mr. Blondet ya menjadi orang yang paling mudah dicurigai karena perilakunya sangat brutal. Ketika situasi semakin kacau, ia bahkan menyiksakan seorang polisi yang berhasil mereka tangkap. Dan tahu gak teman Pro 2, film ini ya terus membuat penonton memperlihatkan konflik antara Mr. White, Mr. Pink, and Mr. Blood.
Ya, sehingga identitas pengkhianat terasa semakin sulit ditebak. Jawabannya nih ternyata yang yang pengkhianat ialah Mr. Orange. Ya, orang yang sejak awal terlihat sebagai anggota kelompok yang paling tidak berbahaya karena hampir sepanjang cerita terbaring dan dengan luka tembakan. Ya, sebenarnya bernama Freddy Newanday yang merupakan polisi yang menyamar dan masuk bersama tim perampok ini. Dan pengungkapan tersebut terasa semakin kuat karena Mr. White sudah membangun hubungan dekat dengan Mr. Orange. Ia mempertaruhkan keselamatannya untuk melindungi pria tersebut dan bahkan nih ia memberitahukan nama aslinya. Ya, itu sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan ya dalam operasi kriminal ini. Tapi teman berdua ketika Mr. Orange ini akhirnya mengaku sebagai polisi dan Mr. White menyadari dengan kesadaran penuhnya nih kalau kepercayaannya selama ini diberikan kepada orang yang salah. Dan twist dari film ini yaitu akhirnya bukan hanya menjadi penyebab perampokan gagal tetapi juga menjadi pukulan emosional yang membawa seluruh karakter menuju akhir yang tragis nih teman perdua. Wah, ini filmnya bagus nih, filmnya cakep-cakep. Filmnya berjudul Reservoir Dogs nih teman produa. Kalau kam mau nonton kelanjutannya kam bisa buka di YouTube ya. Dan teman produa berikutnya ada film Once Eleven ya. Oke, film ini teman produa menceritakan tentang Danny Ocean yang mempunyai target yang terdengar hampir mustahil ya dalam Ocean Eleven ini. Ia bersama Rusty Ryan, ia membentuk kelompok berisi 11 orang yang mencuri uang dari 3 kasino milik Terry Benedict di Las Vegas. Dan ketiga kasino ini menyimpan uangnya di satu brankas bawah tanah dengan sistem keamanan yang sangat ketat. Film kemudian menghabiskan banyak waktu yang menjelaskan setiap bagian rencana mereka. Di sini penonton ya seolah diberikan kesempatan melihat bagaimana pencurian tersebut akan dilakukan dari awal hingga akhir filmnya nih teman produa. But masalah muncul ketika Benedict melihat rekaman kamera keamanan yang memperlihatkan para pencuri ini berada di dalam brankas. Danny dan kelompoknya meminta Benedict membayarkan sebagian uang dihancurkan sebagai imbalan untuk mengembalikan sisanya. Benedict kemudian memanggil tim SWAT setelah ledakan terjadi. Dan para petugas memasuki kasino membawa sejumlah tas lalu meninggalkan lokasi tersebut. Setelah mereka akan pergi, Benedict baru menyadari sesuatu yang sangat penting ya. Di sana tim SWAT tersebut sebenarnya adalah anggota kelompok Danny yang sedang membawa keluar uang hasil pencurian. Masih ada satu trik lagi nih teman berdua. Rekaman yang dilihat Benedict ternyata bukan rekaman langsung dari brankas kasinonya loh. Ya, di sini kelompok Danny ya sebelumnya membuat replika brankas ya dan mereka merekam ya adegan palsu untuk menipu si Benedict ini. Dan beberapa petunjuk sebenarnya sudah diberikan. Ya, termasuk detail kecil yang berbeda antara rekaman dan brankas asli. Namun nih teman produa, film menyusunnya sedemikian rupa sehingga kita sebagai penonton lebih fokus pada keberhasilan kelompok tersebut memasuki kasino. Ya, baru setelah semuanya terungkap kita menyadari kalau pencuri sebenarnya sudah berlangsung di depan mata tanpa terlihat seperti pencuri ya nih teman produa. Wow, ini plot twist sekali ya teman produa. Oke, ini kayaknya masuk di list tontonan deh. Kak Oja suka ini nonton alur ceritanya yang bongkar-bongkar brankas ke perampokan ini ya. Ini berjudul Ocean Eleven ya. Ocean Eleven. Oke, catat Ocean Eleven. Sebentar Kak Oja langsung gas alur cerita di YouTube. Oke teman produa, film berikutnya ada The Thomas Crown Ever. Tapi kita break sejenak dulu ya teman produa. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Produa Serui.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kapitan Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Beliau lahir di negeri Haria, Pulau Saparua, Maluku Selatan pada tanggal 8 Juni 1783. Menurut buku biografi Patimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapidja menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi. Patimura adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut pada Belanda. Kembalinya kolonial Belanda pada tahun 1817 ditentang keras oleh rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad. Kemudian, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Di Saparua, beliau dipilih rakyat untuk memimpin perlawanan. Karenanya, beliau dinobatkan bergelar Kapitan Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Dursteri. Tentara Belanda yang ada dalam benteng berhasil ditaklukkan, termasuk Residen Vandenberg. Pasukan Belanda...

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

dari bahan bambu yang diruncingkan. Senjata ini dulunya digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk melawan para penjajah. Senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Suki asal Temanggung. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula

dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara, perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Pertama kali senjata bambu runcing dijadikan sebagai alat perjuangan Indonesia adalah ketika pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan berbagai daerah di Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan.

0: Mace, pindah. Sama bakar sampah nih.
1: Ji, kau terlihat lihat saya ada menyapu, kah?
0: Ah, saya tahu juga, kah. Saya kan tadi bilang pindah, toh. Saya mau bakar sampah-sampah nih. Kau tadi dengar apa yang saya bilang nih?
1: Iyo, saya tahu. Tadi kau kasih tahu begitu. Tapi saya maksud tuh, kau sabar dulu, toh, Pak Cipitus. Masa kumpul sampah daun-daun kering ini satu kali dulu baru kau bakar.
0: Ay, terlalu lama, mu. Nah, daripada saya pakai minyak tanah buat bakar sampah-sampah sepanggal dusta nih, lebih baik saya pakai bahan bekas nih saja. Biar sampah nih diterbakar habis.
1: Kau bilang apa, Pace? Kau mau bakar sampah pakai bahan bekas? Siapa yang ngajar kau begitu?
0: Sudah, Badia. Saya suka sapu hatimu.
2: Halo, Pak Titus, Bu Mince.
1: Pak RT.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ini Bapak membakar sampah pakai bahan bekas, Mei. Iya. Macet dia bilang, jangan.
2: Iya. Tadi saya dengar mau bakar sampah pakai bahan bekas, ya?
0: Iya, Bapak.
2: Waduh, Pak Titus, membakar sampah dengan menggunakan bahan bekas itu sangat berbahaya bagi kesehatan Pak Titus dan juga lingkungan sekitar sini.
0: Bahaya, kah?
2: Gini, Pak Titus. Pertama, asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan itu mengandung partikel-partikel halus yang disebut zinc oxide. Nah, menghirup partikel halus yang mengandung zinc tadi itu akan menyebabkan peradangan di paru-paru. Nah, yang kedua, pembakaran bahan juga akan meningkatkan kadar emisi dioksin dan merkuri di udara. Nah, dioksin adalah salah satu penyebab tertinggi timbulnya penyakit kanker, Pak Titus. Tidak ada tingkat yang aman dari asupan dioksin oleh manusia, dan dioksin terakumulasi pada tanaman, daging, dan susu hewan. Jadi, Pak Titus, saya sarankan harus lebih berhati-hati.
0: Astaga, jadi begitu ya, Bapak RT?
2: Benar, Pak Titus.
0: Aduh, saya takut sakit lagi nih.
1: Tarada, kok bakar sampah pakai bahan bekas lagi sudah?
3: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
4: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
3: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
4: Eits, gak mau lah, enak aja.
3: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

Buat kamu yang doyan banget nge-scrollin sosial media, akhir-akhir ini lagi rame istilah flexing. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu apa itu flexing. Jadi, yuk kita bahas. Flexing adalah ketika seseorang memamerkan harta benda agar terlihat kaya atau sukses. Jadi orang yang melakukan flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Namun tahukah kamu bahwa menurut buku The Psychology of Money, kalau orang kaya sebenarnya tidak suka flexing. Mereka punya yang namanya kerendahan hati dan sebenarnya tidak suka pamer. Pamer atau flexing ini sebenarnya bahaya. Karena nyatanya, orang lain tidak peduli sama harta, pencapaian, dan kehebatan kita kecuali diri kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil mewah, jam tangan mewah, hingga pakaian branded agar lebih dihormati sama banyak orang. Namun realitanya, orang tersebut hanya akan terkesan sama kita satu atau dua hari saja. Habis itu, kita bakal dilupain. Ini merupakan kenyataan pahit bahwa terkadang kita membeli barang bukan karena kita butuh, melainkan agar kita dihormati sama orang lain. Padahal, kalau tujuan kita agar lebih dihormati orang lain, kenapa kita nggak jadi orang baik saja? Yuk berbuat baik dan stop flexing!

Teman Pro 2, tak banyak yang tahu setiap tanggal 17 Juni diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Meski tak banyak yang tahu, peringatan ini dicanangkan adalah untuk mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang bergantung pada fungsi dari dermaga atau pelabuhan. Dermaga adalah tempat kapal dapat berlabuh atau bersandar untuk melakukan bongkar muat barang, baik untuk kepentingan ekspor maupun impor. Di dermaga pelabuhan, kapal akan melakukan bongkar muat barang maupun penumpang, baik untuk keperluan ekspor barang maupun impor barang. Jenis dari dermaga itu sendiri diantaranya pelabuhan laut, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan pengumpan regional. Sementara di dalam masing-masing pelabuhan terdapat otoritas pelabuhan atau port authority, yaitu lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan secara komersial.

Keindahan Raja Ampat di Papua memang sudah tidak diragukan lagi. Namun tahukah kalian asal mula nama Raja Ampat? Dalam bahasa Indonesia, Raja Ampat berarti empat raja, yaitu empat orang raja yang menguasai empat kerajaan di wilayah Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nama Raja Ampat diambil oleh cerita rakyat yang ada di wilayah tersebut. Teman Perdua, dalam cerita rakyat dituturkan bahwa pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang tidak sengaja menemukan 6 butir telur naga di tepi sungai Waigeo. Karena lapar, mereka berniat untuk memasak 6 telur tersebut. Ketika hendak dimasak, 5 dari 6 telur itu menetas dan keluar 5 bayi manusia, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka kemudian diberi nama War, Betani, Dohar, dan Muhammad. Sementara yang perempuan diberi nama Pintole. Semuanya dipelihara oleh suami istri tersebut. Pada suatu saat, Pintole kemudian dihukum dengan dihanyutkan di atas kulit bia atau kerang besar, sampai akhirnya terdampar di Pulau Numpor. Sedangkan keempat saudaranya yang lain kemudian menjadi raja di 4 pulau besar di kawasan tersebut.

Teman Pro 2 micin memang membuat cita rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. Namun ada beberapa dampak micin bagi kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan. Seperti halnya garam dan merica, penggunaan micin atau MSG sebagai penyedap rasa makanan sebenarnya aman-aman saja. Namun kalian disarankan untuk tidak mengkonsumsi micin lebih dari 1,7 gram per hari agar terhindar dari efek samping atau dampak micin yang dapat muncul. Teman Pro 2, micin secara alami dapat ditemukan dalam makanan yang mengandung protein tinggi. Selain dikenal dengan sebutan MSG atau monosodium glutamate, micin pun juga memiliki nama lain yaitu sodium glutamate, monosodium L-glutamate monohidrate, glutamic acid monosodium salt monohidrate, ekstrak ragi, protein nabati terhidrolisis atau HPP, kalium glutamat, sodium kasinate, dan perasa alami. Jadi, jika tercantum nama-nama tersebut pada label makanan yang kalian beli, dapat dikatakan makanan tersebut mengandung micin di dalamnya. Teman Pro 2, semua yang dikonsumsi secara berlebihan memang tidak baik. Jadi, tidak ada salahnya untuk membatasi konsumsi micin agar meminimalkan resiko terjadinya gangguan kesehatan. Konsumsi micin dalam batas wajar masih dianggap aman, sehingga teman Pro 2 tidak perlu khawatir. Meski begitu, bagi orang yang memiliki alergi terhadap micin atau MSG, sebaik

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

Zaman Pro 2, pensil pertama kali diciptakan pada tahun 1565 di Inggris. Tetapi, baru seabad kemudian, diproduksi secara massal di Jerman. Produksi pensil terbanyak adalah di Amerika Serikat, yakni dengan total produksi sebanyak 2 miliar batang pensil. Jika semua pensil itu digunakan untuk membuat garis, maka akan tercipta 64 garis keliling dunia. Satu batang pensil dapat menulis sebanyak 40.000 kata, atau setara dengan garis sepanjang 35 mil. Awalnya pensil hanya dipakai untuk menandai kambing, namun sifat dari grafit atau bahan dasar pensil yang lunak membuat para peternak mudah menorehkan marka di kulit kambing. Lalu kemudian pada tanggal 30 Maret di tahun 1858, manusia menciptakan penghapus. Sebagian besar pensil di Eropa tidak menggunakan penghapus di pantatnya. Tidak seperti pensil di Amerika yang menggunakan penghapus. Setiap batang pohon dengan ukuran rata-rata tentu akan menghasilkan 170.000 batang pensil. Teman Pro 2, pensil terbesar dibuat oleh Arsita Firman di New York. Panjangnya mencapai 23 meter dengan berat 10 ton dan harganya $20.000 Amerika Serikat. Pensil diberi warna cerah agar mudah ditemukan. Pensil kini berbentuk heksagonal atau bukan bulat agar tidak menggelinding di bidang datar. Raut pensil pertama kali dibuat serta dipatenkan oleh matematikawan asal Prancis, yakni Bernard Lassimon pada tahun 1828. Dan sebelumnya, orang hanya meraut pensil dengan menggunakan pisau.

0: 沙伯伯。
1: Saya Muslim,
2: saya Nasrani.
3: Saya Pribumi,
4: saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
5: abadi, didapati rasa bangga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: Dan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: tips mitigasi bencana. Pendengar, berikut tips mencegah jatuhnya korban akibat angin puting beliung. Memasuki awal musim hujan seperti ini, berpotensi terjadinya fenomena cuaca angin puting beliung. Angin puting beliung yang mirip dengan tornado, namun dengan intensitas kecil dan dapat datang tidak terduga. Ketika angin puting beliung melanda, dapat mengakibatkan kerusakan serius dan menimbulkan korban jiwa. Agar terhindar dari bencana angin puting beliung, perhatikan 3 tips berikut. Pertama, perbanyak informasi perkiraan cuaca. Di zaman digital ini, alangkah baiknya kita mendownload aplikasi perkiraan cuaca di gadget. Dengan mengetahui ramalan cuaca, kita dapat terhindar dari bencana, khususnya angin puting beliung. Di aplikasi perkiraan cuaca, ada informasi daerah mana yang berpotensi hujan deras disertai angin lebat. Biasanya, angin puting beliung terjadi sebelum hujan lebat. Kedua, perhatikan kondisi cuaca. Di musim pancaroba dan memasuki puncak awal fase musim hujan, seperti sekarang ini, potensi angin puting beliung dapat sering terjadi. Angin puting beliung sering terjadi siang maupun sore hari. Jadi, perhatikan awan. Biasanya, sebelum angin puting beliung, terbentuk dulu awan cumulonimbus. Kalau sudah begitu, pasti akan hujan lebat dan potensi angin puting beliungnya cukup besar. Ketiga, hindari berada di tempat terbuka. Apabila muncul angin puting beliung, alangkah baiknya kita menghindari berada di tempat terbuka. Sebisa mungkin, hindari berada di bawah pohon serta baliho reklame. Demikian tips tanggap bencana angin puting beliung. Dengan pemahaman ini, dapat mengurangi resiko terjadinya korban, baik harta maupun nyawa.
1: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Widih, dilihat-lihat, baru ada yang buka paket nih.
1: Iya dong, biasalah, skincare bulanan.
0: Mau kemana?
1: Bentar, mau buang ini.
0: Loh, itu bungkus paket kamu, masih ada identitas kamu loh. Bisain dulu kali, dicabut, diguntingin, atau kalau perlu dibakar. Jangan enteng loh kamu sama hal begini, bahaya tau. Zaman sekarang tuh, apa-apa yang gak bisa, jadi dibisa-bisain. Kalau ada orang yang iseng nemu bungkus paket kamu, terus dia pakai identitas kamu, atau malah neror-neror kesini gimana? Gak mau kan?
1: Ih, iya juga ya. Yaudah, aku pisahin dulu deh kalau gitu. Ngeri sendiri jadinya kalau ngebayangin kejadian beneran. Amit-amit!
0: Di zaman serba digital ini, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi. Hal ini sangat berguna untuk menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, intimidasi online terkait gender, menjauhi potensi penipuan, dan menghindari potensi pencemaran nama baik.
1: Hak kendali atas data pribadi menjadi tanggung jawab utama yang harus disadari oleh diri sendiri.

0: Widih, dilihat-lihat, baru ada yang buka paket nih.
1: Iya dong, biasalah, skincare bulanan.
0: Mau kemana?
1: Bentar, mau buang ini.
0: Loh, itu bungkus paket kamu, masih ada identitas kamu loh. Bisain dulu kali, dicabut, diguntingin, atau kalau perlu dibakar. Jangan enteng loh kamu sama hal begini, bahaya tau. Zaman sekarang tuh, apa-apa yang gak bisa, jadi dibisa-bisain. Kalau ada orang yang iseng nemu bungkus paket kamu, terus dia pakai identitas kamu, atau malah neror-neror kesini gimana? Gak mau kan?
1: Ih, iya juga ya. Yaudah, aku pisahin dulu deh kalau gitu. Ngeri sendiri jadinya kalau ngebayangin kejadian beneran. Amit-amit.
0: Di zaman serba digital ini, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi. Hal ini sangat berguna untuk menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, intimidasi online terkait gender, menjauhi potensi penipuan, dan menghindari potensi pencemaran nama baik.
1: Hak kendali atas data pribadi menjadi tanggung jawab utama yang harus disadari oleh diri sendiri.
2: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Shane the Arknya Indonesia, pahlawan 17 tahun dari Maluku, ini dia Martha Christina Tiahahu. Di usia yang sangat muda, Martha sudah menjadi salah satu pemimpin tentara rakyat Maluku dalam melawan Belanda. Perempuan yang sering disebut Sri Kandi Tanah Maluku ini merupakan anak sulung dari Kapiten Paulus Tiahahu. Martha dengan setia terus mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Tak hanya mengangkat senjata, ia juga memberikan semangat kepada kaum wanita agar turut membantu kaum pria di medan perang. Di 1817, tentara Maluku melakukan perlawanan terhadap Belanda karena adanya tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Martha, ayahnya dan pasukan mereka membantu perlawanan yang dipimpin oleh Kapiten Patimura. Namun bagaimanapun juga, laskar rakyat Maluku tetap kalah jumlah dengan tentara Belanda. Mereka pun akhirnya tertangkap dan dibawa ke kapal Everstand. Martha yang masih muda dibebaskan, tapi ayahnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Martha dan rekan-rekannya dibawa dan dijadikan pekerja paksa di Tanah Jawa. Dari situlah kondisi kesehatan Martha semakin memburuk tiap harinya. Namun ia menolak makan dan menerima pengobatan. Akhirnya, pada 2 Januari 1818, Martha pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan pada 20 Mei 1969, Martha diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selamat jalan, Martha. Terima kasih ya atas perjuangan dan keberaniannya.

new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: Akhir-akhir ini, kok jualan sepi ya? Pada kemana sih pelangganku? Sekarang udah pada jarang nongkrong.
1: Hey, Din, lagi ngapain? Aku lihat dari tadi, serius amat. Emang kamu lagi mikir apa sih?
0: Ini, Ra, belakangan ini usahaku sepi banget. Udah jarang ada pelanggan yang datang kemari. Apa mereka bosan ya sama produk usahaku?
1: Jadi masalah itu yang bikin kamu sampai melamun tadi. Gini ya, Din, setiap usaha atau bisnis itu pasti ada pasang surutnya. Ya, tergantung dari kamu aja. Coba deh gunakan strategi jitu.
0: Emang strategi usaha apa lagi yang harus aku lakuin?
1: Gini ya, Din, strateginya tuh gampang banget. Pertama, lakukan dulu riset pasar. Jadi kamu bisa tahu keinginan pelanggan itu seperti apa. Kedua, ikutan partisipasi di jejaring media sosial agar visibilitas merek produk bisnismu juga punya daya tarik. Nah, ketiga, tingkatkan lagi retensi pelanggan. Seperti prioritaskan layanan pada pelanggan, loyal kepada pelanggan, tepati janji, dan jangan lupa untuk membalas pesan pelanggan. Gitu.
0: Baiklah, Din, aku coba deh. BTW, makasih banyak ya buat sarannya.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Dimanapun kalian berada nih ya, masih stay tune di 101,5 FM. Gak terasa ya teman pro 2, kebersamaan kita udah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Dan tetap saksikan acara kita ya pada besok di jam yang sama, pada buka siaran jam 5 hingga tutup siaran nanti, dan pastinya di frekuensi kesayangan kalian 101,5 FM Barare Pro 2 Strui. Oke teman Pro 2 dari studio, Kak Ocha ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Sekali lagi selamat malam dan selamat beristirahat. God bless you. Bye bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menyampaikan acara untuk edisi hari Senin tanggal 7 September 2026 melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2. Motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Excellent Spirit Today. Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.
6: Keep spirit of excellence. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada sebagaimana adanya kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaanmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kuasamu, maka kami masih hidup hari ini dan ada di hadapanmu untuk melakukan kehendakmu dan memuliakan namamu dalam segala yang kami kerjakan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firmanmu. Bentuk hati kami ya Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tertulis demikian, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bisa saja merencanakan yang jahat kepada kita, tapi yang terjadi atas kita, pada akhirnya, bukanlah rencana jahat manusia, melainkan rencana baik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun situasi, sekalipun kelihatannya tidak baik, ada intervensi Tuhan di dalamnya yang akan mengubah itu semua menjadi suatu kebaikan. Kita melihat dan mengalami keadaan yang sulit selama 1 tahun lebih ini dan merasakan berbagai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak tahan dan memilih untuk memprotes situasi kepada pemerintah. Ada yang marah dengan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini tentu tidaklah baik, saudara. Karena kita harus sadari bahwa dalam segala sesuatu ada kebaikan yang Tuhan rancangkan. Dalam ayat ini, saudara, kita masih belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan rela hati menanggung dan menjalani semua yang terjadi, hingga pada akhirnya ia dapat melihat suatu titik terang yang membuatnya mengerti akan arti dari segala yang ia alami. Dikatakan oleh Yusuf di sini bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Mari kita perhatikan di sini, saudara, bahwa manusia dan bahkan iblis dapat merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tapi pada akhirnya, bukanlah rancangan jahat manusia atau iblis yang akan bertahan, tapi rencana Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan, kesukaran atau penderitaan sekalipun dapat diintervensi oleh tangan Allah dan diubahkannya menjadi kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12-13 tertulis, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di sini saudara kita perhatikan perkataan pemazmur yang selaras dengan perkataan Yusuf. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Ia membuka kain kabung dan menggantikannya dengan sukacita, sehingga mulut kita memuji dan bersyukur kepadanya. Ada satu tema yang sama dalam ayat-ayat ini, yaitu bahwa Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah ataupun penderitaan, tetaplah setia dalam iman dan pengiringan saudara akan Tuhan Yesus. Tetaplah ikuti Dia dengan sabar, tekun dan bersukacita. Pikullah salib dengan mengingat akan Kristus yang telah dengan rela menanggung salib itu bagi kita semua, supaya kita memperoleh penebusan dari dosa
dan keselamatan yang kekal. Percayalah saudara, tangan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita sesuai dengan janjinya. Manusia dapat mengutuki kita, tapi Tuhan memberkati hidup kita. Dalam Ulangan 23 ayat 5 bagian B tertulis, Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Mari kita bersyukur saudara dan bersuka cita, sebab karya ajaib Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang baik, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena intervensi dan karyamu dalam hidup kami, yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Semua rancangan jahat manusia, bahkan rancangan jahat dari iblis, Tuhan gagalkan, dan situasi kami, Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dan kemenangan. Kami imani janji firmanmu ya Tuhan, bahwa yang baiklah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah yang berat ataupun penderitaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau sedang bekerja ya Tuhan, merajut kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktumu. Kami percaya akan melihat kemuliaanmu dalam hidup kami. Kami berkemenangan dan mengalami sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa di dalam Tuhan. Keadaan kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan oleh karena kekuatanmu Tuhan, sehingga mulut kami menaikkan puji-pujian kepadamu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang menguatkan kami semua. Kami percaya yang baik daripadamu terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam pimpinanmu. Berikanlah kami hati yang peka terhadap suara dan tuntunanmu ya Roh Kudus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasamu. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang kecewa dan putus asa. Bangkitkan kembali iman mereka, dan yang sudah menjauh dari Tuhan, tarik mereka kembali untuk hidup benar dan setia kepadamu. Dan yang sedang dalam persoalan, kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karuniamu atas segala bangsa, sehingga setiap orang dapat mengenalmu dan mengalami anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Shalom sahabat kreatif Pro2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah. Bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mesbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mesbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan, sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-8.
18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
6: Eh, Dias, beli apa?
5: Nih, beli roti.
6: Coba-coba lihat.
5: Eh?
6: Ih, jangan pilih yang ini.
5: Ya,
6: pilih
5: terus?
6: Yang warna merah aja klipnya.
5: Hah? Ya emang kenapa?
6: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda, dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
1: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
0: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih pak, benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

maafin kami ya nak. Tapi kami sepakat untuk selalu ada buat kamu, walaupun kami sudah berpisah. Kamu ya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

besar. Jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pagi-pagi udah seger, udah cakep, udah rapi. Duduk di teras kantor sambil megang segelas kopi lagi. Mantep nih hidup. Kopinya udah habis. Ah, waktunya masuk ruangan dan lanjut kerja.
3: Duh, kok tiba-tiba bau sampah ya? Padahal kan tadi enggak.
2: Bau sampah? Maksudmu kamu nyindir aku?
3: Oh, merasa toh. Abdi, Abdi, udah cakep, baju rapi. Tapi kok masih buang sampah sembarangan sih? Di tempat kerja sendiri lagi. Hadeh.
2: Oke, oke. Aku pungut gelas plastiknya. Sorry deh, sorry.
3: Nah, gitu dong. Percuma baju rapi, ganteng, kalau masih buang sampah sembarangan.
4: Sampahmu, cerminan dirimu. Jaga lingkungan, jaga citramu.

0: Oh, bos, pagi-pagi udah makan yang pedes-pedes aja. Saya perhatiin, tiap hari bos selalu makan pakai saus cabe, kalau enggak pakai sambel.
1: Iya dong, Din. Kamu tahu enggak, para petani cabe di luar sana, mereka tuh berjuang tahu untuk menyajikan cabai yang segar buat kita semua. Nah, baru di tangan pelaku UMKM, cabai segar itu bisa diolah menjadi olahan cabai yang menggugah selera. Jadi, kalau kamu beli olahan cabai seperti ini, kamu juga turut membantu perekonomian mereka, mulai dari petani hingga pelaku UMKM.
0: Wah, iya ya bos ya. Ini kayaknya kita lagi belajar laju inflasi ya bos.
1: Biar kamu tahu aja, Din. Yuk kita mulai konsumsi olahan cabai sebagai bentuk kontribusi kita dalam menjaga stabilitas harga pangan.
0: Oke bos, bersama-sama kita menjaga ketahanan pangan dan harga yang stabil guna mendorong kesejahteraan petani.
1: Cakep, ini saus cabai buat kamu.

0: Love.
1: Aduh, SMS, telepon, tidak berhenti-berhenti. Bagaimana nih? Saya pusing sekali. Saya telepon Mutia dulu. Halo? Mutia? Mutia, saya dikejar-kejar penagih pinjol. Pagi, siang, malam. Lu tinggal teror-teror saya terus nih, Mut.

0: Rama. Aduh. Halo. Jirama, padahal Sasu bilang baru stop pinjol-pinjol sudah. Sekarang kau utang seberapa nih?
1: Saya utang 150 juta, Mut. Saya takut mama belum tahu. Mut, kalau saya ada salah selama saya hidup, saya minta maaf, eh. Tolong sampaikan ke mama dan papa. Saya sayang dorang. Dan saya minta maaf, belum bisa jadi anak yang baik selama ini.
0: Rama, apa ini? Stop nekat sudah. Rama, Rama, halo, halo.
2: Itu adalah kisah Rama yang terjebak dalam pinjaman online ilegal demi memenuhi nafsu pribadinya. Jangan sampai kamu seperti Rama, hati-hati pinjaman online.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Loh pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh pak, kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.

apa bedanya? Apa bedanya?

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS di antaranya. Menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial. Menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Ma, harum sekali. Mau masak apa, Kak?
1: Ini sagu gula merah, Nak. Makanan khas dari Papua. Mama dulu sering makan begini waktu kecil.
0: Sagu? Bukan nasi. Memangnya enak, Kak, Ma?
1: Tentu saja enak, toh. Manisnya dari gula merah asli. Sagu itu makanan pokok di Papua. Sama pentingnya kayak nasi.
0: Oh, Marco baru tahu, Ma. Teman-temannya Marco belum pernah makan yang macam begini.
1: Nah, itu penting, Marco. Kita harus lestarikan makanan tradisional Indonesia biar terhilang di telan zaman.
0: Semua bawa ke sekolah, Ma. Biar teman-teman bisa coba juga. Boleh, toh?
1: Tentu saja boleh. Lestarikan cita rasa Nusantara. Sagu gula merah, warisan Papua yang patut dibanggakan.

0: Thank you ya. Udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.

0: selama ini apa?
1: Ya, temen.
0: Sebenarnya kan emang teman.